0: gaji, cara mandiri, kaljar jarak, cara mandiri, abr mandinya, cara mandiri, tangkandi, baru ini, barang bar baru, cara mandiri, anda lagi, cara mandiri. Yakura mana ada jina, indiro ada reza jina. Yakura mau nanggolo, abra yakura mau. Aigo lo na romana, aigo lo galila na romana. Kadiwara na romana, abangi kadiwara na romana. Karke me mana jana, karke ajin jana mana di. Karke me mana jana, karke me ajin jana mana di. Hindi na manadiyana, disiruzin na manadiyana. Ay guru manadiyana, ay guru manadiyana. Kalila ay manadiyana. Dagya awaya dauna, akabu dagya awaya dauna. Hindi abyara gulina, akamu jiri agyoga. Yama zomba ya jango zomu wanyana. Karena anda lalu jadi dendia di pulau, gaya mulai orang luar dia dah dia main mulai, gaya mulai orang kakak dia ni bermain, gaya nabor orang orang bermain, orang nabor orang gargam itu, hari main sama yang gargam itu, kengan nabor aku dah jadi dendia mulai, gaya nabor orang orang dia bermain.
1: Minti uwanari nyeme na fada radio chadie jira ya bikedo adikina adam kichie kichiwa ya watesande ya chitina fu radio ndara arona lamparnde kwe ya adikingal juma edi karano njudukuna fano ako yei lamparnde kwe dige ya bedidrom ga dige ya yam do kidiru gaya nandi bedini nkide angal tuo na ndige ya resmiro yom buka ya dige ya kam do adikina le niveau responsable gul cheda yam indi adikina responsable gwada wono ye yam autorité do adikina indépendant hal do adikina kidi chorongo larte lamar do adikina num lit contre la corruption gul cheda num rochua buksunum kuduloy ye hal adro yam indi di resmi yum buka edige ya kidin choro choko duwada wono nan tuladige ya contrôleur général Adi Nedum Tombai.

Assalamu alaikum. Saa kuzuia dakika martatu zai saturani karada chat tetrogane. Saa kuzuia dakika martatu zai saturani masuru bar khazal fa yarju mukanim. Dagana masukuri dakika digra madur ko labarata dan ko jiki dan ko jika madi baradara. Teknisian grede sanfil chikan shukr turk ang dimirun duro kar kabin teknik da chingana samwe kren kreo. Kar mikura da jingana sale Muhammad Sale. Saga ke samwe kren kren grede dan ke marabara fatraga samwe kren kreo.

Sanur tartamaitir eti atia saso degi griyo adre gumurt sudan saso degi griyo lere gumurt kamrun mbay bokum sido gumurt rca awzu fada kalait wajidum cabine technique.

Nasi la fia kata jiro solte si malang na nilim bisi kurojit la wira jiro division national jadien toka gluas koke kad momo amade sisi ke tasara. Mangiso kata jiro solte ngan ge doti kujogi di jori ne umar idris umar ni nawa sisi made mata mau sisi ngan magasnya kusogi di mima mon made sisi ta jiro solte bola. Doa ingon ngai bola jindo kujogi di kogi koki ana baram kriwa baina. Ut balku jubjo kujo kalung kemeh do terin mamraya kadisi madisi pawore go tu mawal naji sesi naji ku sodo moi palu ini moi gaji ni mam telum re do tu bola bai bangi songan ke doti ku somo nam bisit naji ku do be tu go naji ku do be tu ta mam te dambi ria sia kadisi re mangi mingan gimi do tu bai bai ya kad ramade si gutong ge kuntung ke daga kada wei kabin teknik bai sang wei ko yang kreyo mikro Lionel nomengar marsi pa ke tak lagi ra jawine kum jik kete. Oi, paia, Shari Jazz.

Wala dunia dan per ke dunia dan per ino anuko wala dunia dan per awaron sei mam te de beria sigia ka de simbang isongan ge do te ikut mi gidi siri go yo te adia dominik bongo yam taba Kelaran mandang ba ni asisten parlementer ta ni nina ingon kiam taba mala. O baiton yo kon ba li nen dom bongo. Ade ni ke Dominik bongo iyom taba. Guto kondo kote kiti soy na utu koko nji kiam e to. Ni ba kiam labudan ke bot ni ndandi dot na renaissance. Jir ko juga bongai gege kiam ngan be gitu kobo kelabada eli bongo kujo gila dogo de goto beri gila gondore bandag o bai to urudete komunote sarakabaga ke kiam ranbes kiam be ke porsomo adi sarte o komunite sarakabag kembek jamanat lag malang bai to mumdeg nik mahamat hel o kod bese isa dono gunji o ba albe ba malang degen to nen dot na te naun kum kongai kare nan ber klayo ber klayon to nan si sin yo ko jeng ga ko deng gan kem de ga malanga ke ma de ta de ga sin gi ni ma de kla de ga sin gi nan ger si gi ni ane dan si ke du yo ni a to ma pa ten ka de ndo du yo ni a to ni ndo ku bola di ndo vendredi ndo ku jogi di ko gi na u tu ko gi ndi kem to ku bank siri tambang kurtu bai dan ndo ta niba ndo iko koko kumbi ya to o baito kosopa niba nine nande ne be ali bai adi ndo in to koko kumbi ni ato ikem kartie amtuko itu bari ndo samaji ndo ku jogiri joye na utu koko njikeme to taba ornin kumbang siringan gi kutumuta do to adu yantuna ato Nibai kembang ku kudikuti ko gi adi kiam paruas Sainte Thérèse d'Avila ke am tuku itu go te goyan tun tu ba ye kelen ge kuto ning te adi dobat ke utuk rat. Ni taban dangan tatol tatla ni nandan kra. Do otal wai taban dan kra. Bai gir ko jere dan kra sing malang. Ni re ji de ku kembang to te. Ni taba ndoi ke kya gni tabar dan sikra ke dan ganga lo kan jil nge kuto nu pa den lokma ji kem kombe yante gir ko jige ade ke gake ye katai mbang kui rogesu sungo nagi nag nayi jima dum mara ala dum nagni malang den ndon dot na tena na un kum kongai kade nenan ber klayo adi ber klayo ya ngo kon de kedengam rin ne ba goto mara mbang goto mara goto ndo ko joy na utu ko gnji kame to bay kembe ke kimret adi ngato ji go moy kran te ber klayo to nat ni ke dere drum saman ji kembe ka bishe te juma dum katai njike mbeke kudalu wata di damku buso sahai ala geso njike mbeke barda ite naji ye malbu ike ala fi mbangi yabaye Jean-Pierre malana njike mbeke njamena tlao adni chef de village mbaye ala samedi yalmoye ike makaji mara nang katai o baito nandig mbang bomji nadrum geino
Walande njini ingan beke. Loko ando taba to ikiam beke njamanat la adi ikiam dogia neke gumun marah. Baik karci adrete ada ifarca adreta. Nuba ada nuba ko tele ta kade ke jitoi nuba ngandang. Wala, biar kita tol ta tam tu

Kundu iko kod mbangiya me tega koki ya ke kad mama merama di si kerang guto tajiru sol tu bola. Dari singa ibam terum dari si singgiri nelim di si malang si ngge kundum gendaga ni namu asene made tajiru sol tu bola bari ne sawe koyang kreyo mikro ingo konsi Lionel nomen gar no bari ngom jajing gaina birita inde kum kedu dorositu sogu.